Prof wa Kivu Corruption Mzozi amochelo ni baitu tiba sekolo sa Mbela Dream. Me batalezi ke program pira za sezon, kota vikula telezi pira kwa fiwa ke skwata sa va Malindi.

kuparekeka kuparechere nahili temuti kwa mahamuviri wakwe ndwa kufutatira ngokunyemba kwekutambika iyo ruhoro muntu dorobe irishabono monembura omoshempura butaha hindaka kachenya nareka linenene nanandi hirina munyimi aja hena muntu mino muhi ha

0: gamtonde kapisa kwa nakandi hui awa hao kafunda kwe mbali koshore mwini parehe na muntu nyibuto mbina omuntu kari tumeri na omuha wakwe nomunyimi naha nomunyimi hape nomunyimi tuwele mbuti nena hena haku mnyimi akanti kakuli naha nomuhiji umunyakari tumeri wana vungi kari vonshe
1: tuwele mbungi wena konta nena kutine ndia vushua ndaje mekuto mtu tuwele noshire kukubaza hawa tema newembo ya hafana